0: Wetangula,
1: God
0: of Otani,
2: Kosir, Ngoro lakwet kabisa na ugeru wale nyalili ne disava ni gigwa jabaro haini. Ako mwa isi ina kando inde ngomu jumbe kwa mwa gulati nyabaro unuwa haini. Chotak chepo mgo polisa nangu jepo TSC. Kwa mwa isi kule ngone hame kabisa gigwa jabaro. Kotil raya wenyewe. Amu ingen isi girwa ingen baisha kapko. Ungen biga apke pa barata wale uye alakwani. Uye kwa nyalila at kabisa utoret lakwani itani. Sige ayi isi ngore ni togu no.
1: Gotko iwe. Gotko ina Bomet Central Constituency na nyunate. Komiten ina wardishek mutu ake ilo iko nenye paronok tiptem kumanyo keepche kityo nye kele kakiru epche kuma paronok angwan angwan ake kur kityo kine nine rali ake nge nama u mising ake ma kityo kele ngo mwale mwe nyota na kako seret kongi raya maot keelot kiru wakinde tanan boyab kuk inge raya kimwa yko nuti ke nyota ni ake ile ngo kongi chikil ke ile ngo ni magat konyur barwete nyuton getore en barwet moja kwa moja ugere chitu kule ako wek mwishmi wakule magawek paronok tiptemu ato atinye ngale mwa ile kimitele kia itam kwe ito joa nangeno mwa kule ngo ni kaseret kapisa kutuyo akparwete
2: akitepe raya mwenyewe kule jim kule in lakwani kwa ako nyalil matindo in kasi
1: ako tepu kitji
2: kule kule ako jini itani kwa raya kule ikoji amu ingen raya kule ni kwa mara kwa mosok lakwani kwa mara kwa matinye sigi anangwa lakwani kwa kiki so mesan ke nyalil nyalil do sigi kie kie toret kongot kuka disava ni kie toret ki kwa jamu ui tukul magweke mga kele mat ki kwa jika ndu ju paro no ui tukul ki kwa jen
1: ui tukul ki kwa jen
2: kie so miskele kalia mo kwa jitani kwa yomegia
1: kwa mungaren ngolionda nito
2: makararan report nato na kukun Moses Wetangula ngeyapchike kake kaya misarab menjo ngeyapchike arab menjo lakini ngeyasarab menjo kile jini mita 15,000 and number 5 and number 6
1: number 1 ako number 4 15,000 lakini number 5 ako number 6 kubukusi nao kabisa tinye lupu boko lakenge
2: ibangan genge beberatana
1: arab menjo karibu yenu wasingishu higo ni ngala lengung sika yata statu ulen kipagin
2: arab menjo
3: ya gongo mureju ya kwa yama mingoriera ya ngaleju kwa mutreni kwa utatatas nile nile nile kwa ungat kwa damnyadar gile ama kaya kwa jeshi ya kwa polisi na kwa prisons ya kwa sakele ngwaldo aje mbara kwata na ngwaldo ako tuwa nega mga kutiteo kutakete shintu na lanyo sakea ae tuwala so kwa mungara ni kita kejami kota kejami kota wajuna chaga aski mwa kubata TSC amu TSC ita mkia jini interview njini nika interview njini kwa inconsensi anangwele in county imu juge kepa round the sub counties kele nchia jini interview kutuye jisa mwa aski kere lengwa niko tebegenyu au hiko kwa chiwete ni kinto une kita ke mwa aski laiza kwa kwa tunas kwa kia interview angyengile nge kasku magurchi makanya naik lagi, jadi menteri ini jutil shot kateng barang kulim, kau baru nong mata gua wajib TSC kau gas ini lah. Kau kaya guna tapi, kau kaya gerung nasar ini bintu, amu kau TSC, kau kaya lal doa jenis dia ketin bintu seri gas, amu kau seri gas di kuah. So, kau kaya amu ngarep takkan guna cahu, ngejo ngejo, mengelain kaya rombung kanum, amu kau sindo sekanum, punitan wogi gua, kuanum amu mata gua sindo, magi gua ini. So, kau kaya tu leh nyorwanum. So kita ni nunggu gejir pegi, gejir waktu angin je pun tu, gejir waktu ambar ini, awak guna nazar, anjaga am, jaga am tu, kujaga sabut kau tahu arit. Macam mana nyun mana tu? Ni lagu nasi rumah sana kau kuat. Jam kau punu family ne wesis, awak gisir kau mie, nengi gua ina pas kau mie kapsa. Lagi ni manjuru nato. Arang kau tinggal gel doai, aline juta. Aline aku nyuwe saat kis. Ini tak kau niti juga mie, lagi mati nyerap ini. So gaya gaya rumah ni lagi ngam doa ya sistem. Kau tu mesti angil ni le, kau gaya ayam aku rasa katul. Aku gaya macam mana tu le? Kamong ju, kau tu aku. Kiging kita pas tadi apa lagi tu aku? Jom macam cik cik macam director, macam MT, macam PPS, macam CR, macam perasa tu lagi nang ni. Kau lagi mungkin mesti dia ni je. Kau gaya kita ni, macam ni aku gaya ni tu pun kengah tim. ye ge ge

0: Kumo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Mwan kuyo.
3: Si mnajua hii Zebrano?
4: Tutawanyorosha one way.
3: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
4: Tusivurugane.
3: Lakini hana nguvu ni flower gao.
4: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
3: Kuna mtu alichagua yeye?
4: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
3: Si ni Bonoko.
4: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
5: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
4: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
5: Nimejipanga.
4: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
5: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
4: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal.
5: No, nyinyi mchukue tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
6: Si baada ya rais ni Kindiki.
4: Eh. Hey.
7: Kindiki ni fire, si fire.
3: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
4: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyumba. Na fireman yako karibu na goli hapa.
7: Ni fire, si fire.
8: Moto wa Ruto moto.
9: Tutukita mwa Emo FM.
10: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
11: Emo FM gona yana tuwe lengaro na nata nipa betabra nika kikastu kwa ngangalale na nata nipa speaker nipa National Assembly Moses Wetangula nata naga magule engbetu shekijango kialdo gartasi shekioto kibasire tapkasi nipa teacher service commission ayushu kwa ngangaro na nata nipa betabra nika ili niko atepe nata nipa magarara nika abu ichi bururien ako tayari ngalale nata naga abu gwen speaker Moses Wetangula kwa ibar gule eng atkangora magigo itabara inwe juta yungore nata nipa giri inda abu ichi bicho atakchika ya mege kunyur na fans ne baba ichu ni jatang aguna taka ki kwenye ngaru ne tabe tabra ne gile tos ne nata ne nyalu ke aye soko bit ke girinda ate bit ne unita ne nata ne tayare ka agu ichu buru riet kama gule engbe tu shakijanga muti wa bunge kebe kenyoru president kale ki waje bara inwe mara taman taman chepo bara inwe kia ta keba gasi shak lagini kwangut ke kas kele MP si juta ju ip waldoi bara inwe jata ba gasi shak engrabi shak ite silingi shak elfu pako langwan kwa kitebe gile mnyendo imanda anan haki ne bochi ne memu
12: Aliona tena kile kingalale ndugulen betuna tena barani agonginwagi chinge segenyoru bike chang kyang bike mi conference cups ndage de kambile mbili egenyoru bike chang amun ga go itie che che tugul ngaliondo ne tena nyota na ngo miten chine ga soman ga pesa gumien sugul ago tar sugul lagni amun matinye rabine kyalen baishet maragi kyalda mare ki so mesan kyalda ge ga tul ngo mi compound ki so mesan jito barago mongora nyoge te rabine kyote je gisire jito gole sigine tenda go munya ngidogo ola ndugule te apply nye cho miti nye nyona magi muche kial higire ile marako ubur chita ginyi shek taman gati aje ginyi shek sasam gago ya mgo mego tunis chita lagini matinye ba ishete nyotan gago ipkoi mutik moja kwa moja ngaliona netan hongiru wa kindugul moja kwa moja enbe tunotan barani kuge yomi sarab kila chenga masatan banande county asinyoga yada statu ule niki bagenge lagini star 441 hash ngego china chap chap inyor chini garabi nige nyondo nga mongi lenjin 50,000 number 3 og number 4 tom genyoru bicho ndugul
11: baga manut kabe sana tana ago to magega sarab kilas ka kagi buati mingine na tana bage beber tana tana bo nakuru engaro net tana bo betabra ni gele ministry na tana bo gabati shed livestock and development kolumdo engaro net tana bo betabra ni carlo marindas potatoes center engabe beber tana bo kureso north constituency engkoma sana tana bo nakuru county leto tana bo gandete ko natago md no my md natago ps na tana bo gabati shed daktari kiprono rono komitenge bagenge ak MD na tonne ba Carlo na togo daktari Patrick ketiem ole engbetu na tonne barane gulumdoi na togo Marindas Potatoes Center engebeberta na tonne ba kureso ya komitenge bagenge agandu chi bagebeberta na tonne ba Nakuru County jotok chi bota agandu chi bota
12: na tonne go ak governor Susan Kiyika koboto noton ko women rep Lisa Chelule koboto MP area MP noton ko Alfred Mutai so mengi kyoton chebo komsta noton nebo Nakuru en kongeten saa tatu en betun barani otuitosi ak PS nebo kabatishet ak noton ko fisai kejen choto chebo Kalro geyote noton ko Kalro Marinda's Potato Center en Kureso North Constituency so noton geri le mengine nebo Nakuru kumite tetutie nebo serikali en betun barani en komasatan bo in Kureso North Kalro Marinda's Potato Center noton igeri legeiti takapesa sinyoru kwa netishet agina kubo biasi ni juton nangu kubo tishet nabo biasi ni gen ore noton kararan
11: baka manut kabesa noton agua gengen tu chota kimeje ina kubo tu kitese tae enge beberwe keterter so tu ye akafisa ya kiyota kibo ministry noton kubo tishet kondo jin daktari kiprono rono geto chike kibeberta noton kubo yeng agere chorono kchua kumuha mutu chota kibo 50,000 go tayari ka namjige robini kwage kango tese tae logo yu kiyota kibo yeme demite 20,000 eng duget number 3 agoi number 6 elfu tiptem achute juga offer jabarabini kiba school fees
12: 20,000 offer jabarabini kiba school fees agenge na genge haribu kansola
13: wai ishi barabto nu ya kiri garabro nu uomu ne muri
12: kiba iwe
11: karibu
13: wai kiba iwe kakat purju nani jamgeza wangi kyo kamje in amwairi ginyana amwarabto nu kune inte tutjeni magele nyam nyim ko wi bo ta ga bi bo wa ga magi la ni ni patta ni ko lo ga projecto eta ga me do ni iman ga ko nganye mi ti ga ko le ngong ga ita ga la historia kur ko bo te ko le yo ta no ni bo ni ne bi ko ro sta moro la ko le to sto ti ni le se ag la ko ni ko ko le ti le yo tar ko le ti ga da nga ko me ga ma ne o nyale ingen ille ngomat nye jito know-how in leadership kou ya kot kogwa ko le kitore til akwan nabo maso bi kitore til team ne nyele legi bun korok tabu soko so man mejo ko nget muru jom ngo kweli kumi ngomi ti ngomi ija arwe tab chite nga ibar wana kumi tori ngomi sabote ni ki siyasa kumi name lakini koki ngam saka ni kukwa jiki o ngo le pichu kumi se ni jita nge campaign jita na glosi jita na jindra te kakpete ne kami jama example lagi yang lebih cakir, engkau kami bici mua gule, kalian Arab tahu ni, nengkejam kusir log Arab, kau tu mukit jo, kalian Arab tahu ni, kusir log Arab tahu ramu, kamu amu ibu aku, aku ibu tahu ramu, for example, amu amu rezual ni, kau kiko aji tu kalau baru nu, taman, engkau cium ni, ni kau sahun dengan Arab tahu, amu kiko itu baru, kulle ni log, cipta kau kat sini, pi, orang ini kuji. Kau ingat kita ni ngajaran ni nak kita tarik di sini kau macam kau macam gua gua nak rap tahun ini kalian habis susu susu nak log apa gitu? Jika ini bila boleh sampai tarik mui kau ini muncung. Kau lihat ni berjaya macam tu kau ini ni juga ni muka. Tapi kita ni kita sejajar kali ni kalian sejajar kali mau guna orang ni lain. Kita nak kau college, kita tar college, oh masuk siasi, tekan kita, amal kau kita nak tar tu ya. Ame jauh guna example, ame ni lagi. Adik lakuan ni guna nama mana kita tu sesen kita mesen ni. Awak ni bawa guna tu, alat ini usuk. Bawa kait diploma, engkau lekapi CD, kongetare kongi sis. Alat bah, kaya nama orang tu university, kau mau university. Tuh ni je posnya lakuan, ada imam menu. Kau yang lakuan bawa degree, aku mika kongetare 2018. Ibu tak makan, kau boleh nama mama semua jawab aku tolong bawa undian, kau ni mata muzi kau tunggu jam jam sot. Kita usni ni kita perlu nugi. Kalian mungkin lagi, kalau ni baru yang dapat degree. Tiga abis itu dapat degree, orang ringan. Anak kata mereka lakukan kerja apa? Tenian, orang kata siapa yang dapat degree? Siapa mutu ne lakukan pojok, jauh pas sukur. Entah siapa ni lagi, jauh abis. Lagi ni kita di bawah sukur kemana? Jauh kalau kalau kasih itu. Anak tu kau jauh jauh tu jauh, kau mana mis? Ame jauh muka orang kara, atar. Jauh kuang agak tapat, muncul berfalan ni. Negeri lagi apa jauh urutnya gelosa tu member so parlimen. Mereka juga lelaki ni yang muncul bawa ni, ni yang mesyia kerja. Oh no, ini kerja kita ini. Pengelak kuat negeri pun yang kerja sih cerita negeri yang muncul ber. Oh no, muncul ber batin bah, apa tu alat batin bah, kita batin muncul. Aku leh mesyia. Kita tunggal ni anda nak ini boleh jalan um, kalau muncul ber ibu tuan di tahu kan? Kau leh lakuk, kita kalau dia kau leh muncul ber, kita kalau leh ni, no, umum umum boleh je, Arab kelas. Pengel muncul ber gua kan amiju, kau kari kita kau bagi lepas. Aku muat juga leji. Mamu ale all day bar net ni cebu ni kau presiden. Aku ini itu. Nang nalu ni ada ni. Mungkin lah hai aku tu ye tak kue. Kau jitu nahu nata nahu. Kau jitu lembu ada example. Kau najitu kau lembu kita anggu itu kau cakap kau kile papi. Aras. chito nemetinye kii ibelele akot chunguni kiptayat ko ngitinye tuguk iboishe tuguk aldo chito koret atyo kot 800,000 sikesir kasi akosel korok ot momi ole rue weli korok motinye tuguk cheome ko nguno kaong'anyak metwetangula kole bichu komotrustan ibu tuguk ak nyokondo soko amus ngoto kaach muzumba aketugul kiibi ngebo aldai komieno chebo chesume komieno chebo nandiris komieno atya biik chemwa kole ngi mujumbe nenyone kokone ara kararan amu kokonu kii akomwa ole technical kotar chito college akekon chita kotee koto kenome ng'alekab chitoab kenyisiek aeng kemeton kokikek taman komokeatis newman amoche ale kongoi muche mca nebo kaptumoka boi kemwa arap tonu ile amu kiunu twai en koyondurio ndangekonu karono choto taman koyondurio kotisiek komut anan kolo ketyechi karono choto kotisiek muut kokakonyor lagok aeng aeng mutakou noto komau kowendi kou konyone ko kongoi ara moswe ikilgei ikiku public participation koandastandan kole financially nebo kenyini ak kenyini anyon kotabautu kane ara ngaale murechu kongoi lakini otestai koroni kanyone kwan komaiwe kongoi mising
12: Hongoi Arap Kilach en ng'alalengung en betunoto nebo rani makiywei amun enye kimwoe ko oleu aketyeme nyoton kilitin ng'al en bororiet en nyoton simonget chito kenyisiek en nyoton kacheng konom kacheng 50 years chito tom kesir en TSC lani mi chito ne fresh kabisa nekomongu en campus anyo kotuyo ak boisiet en nyoton so inetishe chito

0: o man ne dero ko macce ma to wi to ay tuje ta presque o ko ni ti ke ni ne dero gul a to ko ngala la gini ko bar i ga le bi ke be ti na e boro ni yar kana ngabar ye ba je presque ko bar ko to ro ji ta ya wa ge o ko ka ye wa ge bi ni ba boro no te ti ko to ko ngolo le ngo kwa ni aba e to ri bu ro to ri le na ge o mo digi ni ti ar presque na ngabar le ma jam ji bi ko ngala ko ma ko sa ni ti ba bi ti te ti je ge ra ya ma todi gondo ya bi ga yo mi se presque ba ga ko mo
1: ngai
0: ji te ngale ji ngolo le
1: ngai kansela
2: ngo mie kansela ago notaman go gagi en report notana go bamushma dollar line go betanta na bamut ko tadat ko ruto je president ke ba baratana ba digir go ngete be tun ba mutai ago tu notana ba kwangwan gas so gi subi se ge ger gele mangone la ina mo gumnye ma ko be tinda ne tap ken ba gandu o ba ise na fas ne wa go ne president o tep tu ku kyo ta tu mo kine ge changa i muti ki utinye nge ba baratana ko ndagi ge ba ise na fas na ta ke kengalol je president tu ku ko mo kine ge nge ba baratana ba digir
1: Hamilton Lester for Fort Wanash number 1 away number 6 kutinye 25,000 na mjinga rabini kibo school fees haribu chivu
2: chivu pa Nairobi
3: kongo ya gato kongo ya mangwa lumi kumye na ili ya na kongo ya ni kika ngala kwa buwata ngale jito se tama njuba ni ni kwa kiko nye tia tia sabi shifu leo ni kule kule kwa alda kwal dambare mi asaba mhm mambra bi jego alle mogelo telegram do aw ma tare de bi anega ima guran ba ke mangata habara tanga te ku ku ku mangge be ta ko pota ngari tu le tare to kunde na mambara na ge sirwa la ke kombu gi ku tungu na rai la pi musto go jagenge habara ta bure ngore ni Kau itu mici gaya tak perbukaan, kau juga kau juga lihat, nih lihat nu, kalanya cuci niasa bayi kedua laku. Kaya cai, itu awak jikari tahu, kau nak niya, awak luar leh luke. Mung mana aluman, kau ni warga gara ni berita gara ni bayi berdia ni. Kial lampar ete gaya cai, one bayi bayi, kaya rusia, ni lagi tu kira tak ni. Kime kwa kumbare to kwa betere biji kwa ngale chukote seta mamita njitene mtu kwenye urukatazi jekzu kwa mbi chuta nukara kwa gine to mwuse mwaldo atare gine to kwa kwa chinturu nuki nangu kwa ipote katisi nangu kwa esu lega mune wachi kwa ngeet kwa lto kwa kisto bengi tanget every mb kwa itoka enaye ngot kwa gile ya mune kwa tisha karibu angwa nisi wajangwa na namuta ke kutako ito aki kukwacha enga enga enga aku kwa ito atarani age mali nkaina ya kinyo ngili kukiko ingo kena kiko kwa sara kiki warekezanga sa preste kwa me preste kuchupo malumu eh kwa nge kwa iti kipro nurono karibu zingi 80 kutoto sa mjake nungu kwa ini kwa masate po limbatikiri kwa mjake kitani kwa nge oo kochi kutungi nyite tusemba gimami sotapu kukuru kuri au nyuru kipara noge nire kipoko nyita ata kukwaita nire kukia kere kikwaita mikaribu tamanini ako pche ako kwaita cheke ya kuhusiki tutukuli cheke ya kuburge njikecha so kuchwa lagi pende ne chuchwa kapesa tupitupo kuchwala nta yaka tulitewe isi kuwaro nitu nana kasa mkita genge kukere kukeso kukere kase tito kwa kilewe ndi presita kuma sani kwa amerika na wako sinulo kuendagi meke chakwa wanda tuto sole lene enju jubi jote kika kaya tukora fumi to uchu kia ngalaga brai lagu uri wanya tu fumi kubara ala kalja kutungi lego kutuja anaso alere na kusapika kwenye nda tuto skoi kura izi ngalaga kini moki nge presa niwe ara wisho moki nge second times moki tere kaa chaka mwi mamu ucho kule kora atartu kule kari chaka mwi kupuwa na chale na chale kia choko imenu uro opta na uro pani Ugembu unanyo ni kwa na so kwa nta kizoe ije wangesa kwa kere ni talili ni mambuku mandawe ni suko tuja ije kwa kararan kwa hivu siyasa kino machele baane olikinye kingi mekeje ni picho kwa kichamki wakiteke ibu ni ndaburburi amungi kere kwa hicho kule anumo elugete ibu taburburi ya kutu kwa nga tuwerita kwa taburburi ya na kame kwa hivake netu Kau ibu agen ni, korang aku cunda kau tu ketinggalan kau, kau ketinggalan kau, kau ketinggalan kau, kau lebih baik juga am kese. So kimae president ni kubure mataraka ni kotarta mini nyimi ako kubure kwa kararan genye kine kiso ame noto mitu kekyo gere ni tuzuri zuri zuri tomo kosa mule jika wairani kyo gere kamsa chito kore u chito kabila kwe chepyo hene kwa lepati kwa ngetengap kate kutono nengap lo kwe garipu kwa nambiko kosa ngini nengari kore kita kwe ushe kwa lakwe ako lachang ako stange ni kwa kise nini ako usi mwe kiri ni mugule tanyumwe kya nambia pia anato ni ako ndagari inyo aga mutamu yiku a mutamu jebila tuku kia kapusa kia tipo usetani so aso ame matuto kubatu kia uju kisawa meganya ni tani kisawa chumungu kwa vitamani aga election ni aga kisawa chini kwa vatina kuna mtu tamsi kupo kwa kipi galakini ya kwa kati magi mwige nga lagar kenya matar kenya ata matar aramu matar jechu kumitoro gini maana tarengi tia mwale kwa kutate uri nenyo harap kumi mari oge ni ngomusta ni bagap so tikaru gap yep kura ngemwe pole so mesi chiku wigini kongoi po chiku
2: Hongoi chibu penge beberatana daiga isha guru ju artam chota chage bata eng harunet nautan babetu tabrahne chang biki miteng lain daga besa ma nauta legia ine ewa sharap kimpo eng ziwa uaguma nyuru na fasa mute sege wega agene Francis jamuteng nandi lagini ngutkutu mi cheng jige geng soget nautan nabos hukuru ibangan geng star 441 hash
1: ngalole in star 441 hash wakilin jini school fees chupa 25,000 mi duga tagatulang magitio liyalo konyuleng agi aliwendi thai agi namjiga 25 thousand ii tarangale kiwa da jubara vini kaap school chiki maganen moja kwa moja enbe tunubaraan garabara ap kembo enziwa
0: kira agili nyingi uwanda wa marima kira sasweli
2: garab kembo garab kembo
4: bishobetu jangai
2: gararan garibu
4: oi pole kao namja ambi historia kekidole
2: mami ngala testai
4: netai meja awet kumbing nafas nuku konang karuna ni sajang janji tetu cetabra kote nan kogo nungaliat nuku ngalal
5: this call is now being recorded
4: sabedu kogo nungaliat nuku ngalal speaker neba national assembly agi nganaje tukul gele speaker kote third in command in the Republic of Kenya. Ngut kumwae ngalio chita ne kiongozi ne status neva speaker kumele nile mwae buch. Ingen gole it can necessitate a national discussion. Arais, ameja amwa abesene my member of parliament Honorable David Kiplagat. Amugo ngalale members of parliament. Ane kwa baori yaat en matas employment chepo mwalimu inik chikimu chia mwagele kosom raya mbunge kosiri mwalimu ya kakipa public parasa ananyomi public engagement mbunge kubo sipo nguno igere ya ngalaldo speech chikiko wajin kungalaldo kukun salamu anan matakwa chepo kukwa tingwe kumako sani asan soy constituency kwa viti tane le soame MP wole jino ye tare tuwe la kwani kiko soaman mwalimu yot qualified kibo tebi kenyishek mara age mut mara age tisap mara age taman mwishimiwa DK kumion record enhanced neba parliament kwa gengeng leaders chigi pringenin motion kule picha gago it 45 years nigiso manju walimu agotom geser kwa kaigai kwa biti nigele affirmative action geser tool tae kwa kai 45 years amunga iti retirement is chijoto and it is working very well in soy constituency maonga nasa mu inge nilengo mwa speaker neva national assembly kumena other constituencies ile tesetaini lakini nginyo soy bishop edwageri let me be a witness chang mwalimu ini chego kisirgasi kenyit konye agenyini chigi kisirgasi kenyit kinye chengi mgole it was through Honorable DK agi kisire lakwet netebe mwishmua DK gole kitare kenyit ngoro ago free of charge magilien kilibo niki in fact to a tune of ako chito ne mara kagiyokto kwa office fulani ipo ikartasi kwa nga sometimes kulipon jina ko transport ne kwanyi to DK amita mwai wakpisho bedu it is news to us kugibi kapsoy kegat kele mi olegeliponi kartasi naka ibu member of parliament up to a tune of 400,000 where on earth uye ngobwa bijo penyemaki ngule so constituency nyugo gero loita voice ni kwa nyita dike akwa in chumabili bisho bedu kogi explain ni sarame gyo yego gitinya arambe nebo tekse tap kanise tap sarame mweshmi wa dike ole jamgu nyorijin kartasi ishega TSC kwa mwa gule pia sarabi toge gingo mi education ki explain ni tis there circulated everywhere kule chama mchini voyanda ni chamgu nyawa nyungu na kitu yolaba mashinani agosom ule tore tese red lakwane kule wajam kule na nyurijini yana kartasi amu the good rabo ne tinyege yang ministry wajam kuhibu ipo somi kigo aji kartasi tap employment aginyugo tore lakwane kigo nyale ni watar ginshi kejang atap kotar kule that is what is happening in soil constituency malion ne gile ndi alto kartasi che kutum giga it is majabu koro how kibo legi nyes ngale tata legi nyegi mbasa nyali tabu ya mruto kibo sergali che kuna lakini sai any public engagement mi niko nito adike kongen kito ulen kwa muskitike aleji gumustaya kumuwa emu shimuwa kulen ameja kito na wuto kutara kwa leka ameja kito na wuto tibuwe yegi
1: kumuwa garam kimbo akasagarap kimbo
4: ongoy ongoy ongoy ongoy ongoy dari kutu kando ikutul kumye kani tadike agubula itagasi tiya sarabito ujeta kike sirbi ngenya agi siri jita free of
2: ongoy ongoy ini wakabisa kai muangore na utana gararan daiga isha gu arta magla jote joge bata yang sambili be chile wanga besa wama ino mjigiagi eng star
1: 441 hash wakumwa unge lenji 25,000 agumiten buksi itagatukun mibi kio alishe nyotan mega switch radio agame testen nyotan isete nyotan igiri linege chengi gerabini kiba school fees wakumwa unge lenji minenye duge nyotan number one agwe number law number one agwe number law agu yalla gitu wanyil oeng konyil sumu konyil angwan agu tu yag 25,000 Kenya shillings tu chukan boga layang kikimure bi gonam so china jab jab we do get noton number noton go number one agu number log in yorishige 25,000 Kenya shillings in star 441 hash
2: bangan ge mapema sana gu yate agi mwone ngore na noton na ite taata gana gwa gia misi nyenge bebera Francis jambun
1: karibu Francis
2: ingnande karibu Francis
1: Arabja mut karibu.
6: O gaso.
2: E gaso in gabesa.
1: Dasai.
6: Ah gongo kalo jamme ke boy shit wa gongo in nafas na gogo no. Sige mwa ngalek yo ku mwa speaker ne bo National Assembly. Ko enene. Ye ka ye mi te ji sinye tuwa ge ne ri. Inge ni le ge sapote ni chi ne ne ngungete. Kome mwa tuku ka lakya jange imuj ko gasti gulang kulembe je arangi le kake be pen jumaki olda get kiro ge le liona gulion ago ene ne usiaiti ko mi teje le ko ngete ago tane ngamwa le ko ngete ge tuo tuo lin ko ge jam ko mi te ko rafshon ni to ge ole kasi sie ke ko mwani mo ini ke bo asegari ke bane kunguno kogi toko ngering jekondo kege nipani betusia chotake lakini rani gere nguno kait kaseta apa kutatukari nipa mwalimu ini gere gere miatano miasita kogi mi lakini kama jole jamo tebe ole yi kunga ngogi isko nyek pig ensi nye barabruto ango mwagila lami kondwa mi singa kutu speaker hasche gimi te ingo mamma kule jam ko ibu bi kartasi ya ko ke holdo lakini ko ngo ingwe ta mu ni ko masine ko so na ya gene ise salen su bole ne anga ga tu ko ko to ibu bi ke ko boro e ko je ja ju anan ko apunge kita na ko mi te gora ko ka e kita na gi gere ko ngale ja ta jo tukul jo ko ma je giro anga we ke ne gorot mu eshimiwa na nyune balda ya mu ako tinguno ndo gile ngone giko sir injo taba mwalimu ini ke tinye lago gaye jimite kap sao chong genisa ne biya ke karibu gokwe nyuruta location
7: ko chepkondok choto ko kikikur chito kityo kikochi kartasit ak kesir kasi alejini Marian kongoi kunoto no chito nekamite kityo kundo kongeta anyun kuin speaker nguno kongen kole kakon president tukuk kotangazan kokakemwa kele kila mbunge kokakekonin nafas akot nebo biik mut asimosikonai biik kole kanyo kokochi ng'o amu mite ushahidi edu ngong'et mbunge kokochi pinyi amwae ing regime nekosirtoi ko nyokong'enin kosir chechiket lagok aeng atya konam jun somok kobo tilyonutik chik akomite ushahidi noto akot matwenito bo kaptumo kone kamache kitya amwa ale kimite ng'alechu kong'ete awekchini kongoi Marian ing participation ako kaai nesomchin kuraishek mweshimiwa Ruto alejini ing biik tugul chako kokakiro komite yoto kelejini testai kou noto no amu kwayai kasit nekararan isomchi boriet ake neingen ile kotabendi boriet ake isomchi Ruto kuraishek ara kilejini ngongoi testai kou noto no ako yekongong'et akine ku excellency kabana kole makong'ete kakokon nafas komakong'ete akine arap Serem komakimoche anyun mweshimiwa Marian kong'etyo outsiders chakocham kowiri nebo kwong'ut ko amu kokabwa tugul ole imite kemite ko acheket koek achek chekeyotchini kurget amu kimoche biik kotesak chebwone matweneng'ung makilen mat kobwa lakini matkoek icheket chenyingikoi ngongot koyotwei kot kongoi
2: kongoi kabisa ngoret noto nekararan ko boisiet noto netesetai eng olin bo Alda kikomwaman gavana nebo Nandi Stephen Arap Sang kole makosome ng'echeret eng 2027 akose nakamwa arap in chemut akobo mweshimiwa arap Serem so mongen sita kechikil noto mongen ngoto kakomwa kunoto ine kole masome ng'echeret lakini angen ale boiyot mamwoe ng'oliot nematinyei ripot neititaat ingen komie
1: kimi siasa chekuchon en bomet kianan bore tesome ng'echeret ke bira kidogo kele makosome akoi kenyoru ripot nebo
2: inarap
1: Serem sikenai kot koman chama nebo afa
2: alechi une ng'oliondoni kekas wesilik ab katet komwa ng'olio agenge enye dakikaishek sisit komait kebeberta nebo sait somok lakini chamwe kibwatun kityo akobo igorta nekararan nenyone eng komut kasi nitoni ko kampunit ne indoi eng emoni nechobe keswek yoto kebo Kenya Seed Company koboibochin anan komitei research field nitoni ko tuiyet nebo sabini Kenya Seed Company kotochin eng tuiyet nebo sabini nebo annual research field day noto kokiyoe eng tarikishek 28 arawetab sisit eng Elkon Dunes eng Endebess nyo asinetkei tukuk chekororonen kabisa cheterter chetinye kei ak ng'alek chotok chebo kabatishet
1: ng'ololen akobo ortinwek chotok chebo kasari cheiboishen en kabatisheng'ung ne indoi tai ng'olionoto nebo musoknotetab kasari anan ko agricultural technology chikilishet noto nebo keswek anan ko seed research ak noton kenai kele tos achon keswek chekororon chemakat kemin ko kikabatik en nguniton kora ko kinetin akobo ele makat iboishoite katoldoleiwek ak noton ko kerichek chekisuten anan ko chekibiten kebaren noton ko mianwek cheterter chenome rurutikyok akinai kora ilen yoton makat inai kora ele kiboishoito katoldoleiwek simemasen kityok katoldoleiwek ako mengen ele toretito ano ng'ung'unyat ortinwek kora chebo kasari en yoton cheboishen asiker ile nenye niwe kabatisheng'ung inyorchinengei kelchin anan inyoru profit nimin kotko investen 100,000 koi koinyoru profit en kabatisheng'ung kora komakat anan kinetin akobo ortinwek choto chebo kasari chekikertoi itonwekab emet asi niminse yoton komaimin ng'olionoto nebo nebo kemeut anan ko ropta noto neo en kasarwek choto chechang so ker ile noton kokechopchigei noton ko igorta neibun Kenya Seed nebo konetishet koboto research nebo sabini nekiyoe en noton ko Elgon Downs en Endebess betut ko nebo kasitab mut en wikiniton noton ko betut noton nebo Friday
2: ngetestai kou noton kekas kostoik chetomite eng lainda mechelewan kakimwaun eng tai kelechin mitei silingishek 25,000 eng boroindo noto nekararan eng star 441 hash ngot kotomi ichengchigei ki ker ile kechengchigei eng karonet noto nebo betutab rani
1: karibu Wesley Kapkatet
2: Arap Jeyo.
8: Hey, Bicho.
2: Karibu.
1: Gibaibaye.
8: Kitab siasa wei, neki kosusu kukuchi, no warap sang. komami chonge bare kale ma tawme ngai somme kora chenge ngunon le ata tin jeruki mi ona ba mbi go muje go som kora ma tawme no bagavana mun etedia go indi tutam tabana usage lagini choni go chon go no basene go no ba mbi go somme ara sang ya mas ago lazima gi boisien kora ara sang ni amun wa pili ne sinya edugu kechang igoborchini ge binge jero kala chege go nu ge ochi campaign rais Umi arab sang malu ini ot. Ama je kita leok aje we magoi kuai magen kebagian kau di situ kau sumoni cemami muciara kau di nebo giri kau di nebo bomes. Kus kengalal jongku entai ubi endi. Kalau kita kau kau nusungon kita kau muas pika. Kalau kabar ono kui magen si magen kubi pisaji ke MB kui kita kau itu kabar ono. Kinget kora ke ungen ke ni kota ke ni on bishom no ne ke ungen ke ne war public service ne ke ben dio no ke bare kioe ngu non nta ko kibo okto bi ko ungen ko so tige ri poituni en do ki akto ki men ki tindo ko kai kai ka ta ko si ne ki ba nyen bi ko i bui si di ebi e le ba mbi ko ke nyo ke kai basari e le ba mbi kai ka si ke nyo ke kai si chui ne ke le ba mbi Anju baro no kirire logo ke loganya mbi ago mbi sekitinye tugul ko magerge ni chengomet ago mi chebere siap muzirigo ko tare jo te chengomet baro no igo tongo bur ko matiwalala igere nguni ni ko ryo munwae rieng embel gu chebo songo ko ka huru mi songo akwambi ai songo neger ko gembi zala lakini ko ko a hit ko lu it ko barak mo atana nembi ko tu ba mbi nguni songo amun a ogili jenang nae yo ko sa ne tagian Uwe nge kisom to kasi siyeke nji Kosom logo kasi siyeke Konyi logo kwa ya Konyi tenu li Chonka get vataise ni Ako borchike chitul kwa cheng Nga antangi ngolo li nga lechu Edwin Akaradu nini Kandai ngolo li nga lechu kubari kielto Kielto baro no Kwa ika ke yasu pamake kitulo kasi siyeke Asi kwa chitoku kwa mani kwa ngolto kichendu kwa Kulu ya ini kawasi kasi Anju bato no kabuli si tinyata Kaya ike luko laise nui tuku lamun Kikir negara yang punya ni kan, matkial dabar ono, aku kikial dabar ono cuma nak ngesengi, kikial tak ngesengi, icam gomi ini baru kickback, hidup itu aku, aku ni, kau kai gitu, elak aja kau mesen ni gitu, tu buka canggih serikali, kau MB suenye, cial tu isi cengat, that is the problem. Kau dah MB baru wet, nubal lak wet, negi gosip ni aku mengesen, kau tak pun nubal mui, aku ibu no. MB juta. Lagi ni, dah tapi kalau mi, aku ada sumpah makan, nampak orang orang kecil lah, hujan cotoh. Aku jutun kebara ke, nampak orang orang kalang. Tiada dah, aku ada baru ini kecang. Baru ke itu tadi, kalau itu baru gue, kufik, baru orang. Aku ada kita baru ini, amam dia ke, nanti ke, nih gue kuar baru ini juga. So tadi improvement gitu, kita ni mi. Ada orang zaman time lewati, tapi kita mana semua bisu, agak abru. Kita mana semua rata, tapi tu kan, cuma bus. Demi gore ini bercakap ni kari ini lagi. Iwa kari ini ni ada tu. Mata kau itu kari ini lagi corena. Iwa kau tak?
1: Boleh.
8: Kari awak entah tiang itu tak mula nak. Sebab si ni aku kau isi aku pun naiki. Abuan oke sungguh. Tengoknya itu bulu isi. Apa yang kari?
1: Hongai. Hongai. Hongai rap ceria tengok masa terbuka abkatet. En betul berana ke magun kita ke tulamnya. Ela katagi at zero no tenek yang lain baru no gitu cepat mana sige no eh kusir ge wow ge wow ge wow. Kita sudah kong dah gaya tak gaya dah ikut sega ingus sega tiap kong masa no tenek pasam bile. Oh mau gilegin staff 441 askeri lagi alisian duga tak gaya tukul. Jadi kusubin dah bayi sendai kambil.
9: Oh aku dah ada official.
1: Gee bye bye.
9: Maa ni mangea o sana rogin 1 million naira agilo go 1 million ejo go ma gale che kuonge ni veri go pishu eje ki kuonge gitu o go taketaria go go kyalda lakini mabat kiendi amabat kibitu nebu inyo go ibu bitu nyo ngwalda atichu mara pie so ma jo lenje na geri benge yonto lakini genyi ni bishu bagari go sabte kapisa go sabta bi go kapisa pie sa ure la go tore mbi kapisa Jema akyal dah. Orang itu kami dah engkau nego nego nego balun mutiara ni tu. Negeri kau nyepi esok lesi. Ya aku negit kosi. Aku sedia canggih boh me. Kamu awak kau kau ikam sa. Sekali tabra sedang kau tuta. In orang itu lemi ten korang lulungai. Mi lulung abra sedang nunggu ni. Nyo nunggu ni abra sedang lulunga. Kau macam orang jepi kau gigi sedang kegeta. Jom mi kami nego sok. Beri negi baru mama nanti. the Gulamai direct and a lamp by Iroro, Chapting Dick. So, Kasaka, Sabo, Kaman, or the Kongo Yarik, Kongo Yarik, Pungo in Avas,
2: Kongo, Taginia, Hatago, Kagumagandu, Jater, Kiprono Rono, Bata Aurelia Rono, Magelin, Yaganur Nafas, Gotority, Gored, not an eighty tat, Hilani, Gongo Gandu Joto.
1: And I got seen about the meat and Gina getting about a knock the man in. Tago Barra, Guru Mulyondane, Ongadaika Mojas get it, come on, and over some satire to get your look with a bay mate.
2: Awak yang mana yang nyuruh logo juga bermain coba sahaja semua nampak garoni. Kita juga tak ikut jenah fans kasih kita terter jadi meeting lain dah memang alia genge anak aku ayeng. Kita naik bina ramcuan ni.
1: Kita naik krono.
10: Epcit Emo FM eng Media Max Waves app. Asyik testai inyuruh tetu tukul jei cume i downloaden Media Max Waves app guno. Yuta genegei oleh nyuruh cini kita share tap Emo FM. Epcit Emo FM guno eng oleh meeting ag eng kasarta agatugul eng MediaMax Waves app isubtetutik tugul je ichome eng kasar agatugul downloaden MediaMax Waves app eng Play Store ananko App Store MediaMax Waves app olenyor chini emo FM
11: MediaMax Waves more sauti more you.
12: Tos ichenge generator nemuch kotoretin eng event chaguge MediaMax Network Limited kotinye generator nebo 110 kva generator netinye audio and visual switches negi gumbondoi angut ko concerts exhibitions TV and film production outdoor events and an emergency backup power MediaMax technical team kogon in service chaichegen pirsimot kwa number 0709 824 000 run ngunon kosait somok nebo karun ak Pwani oil products Kasarta nebo gowek lagok sugul. Kero, makchinge lakwengung tuguk chetitotin asikoboiboenchi somanenyin. Tos eng tuguk muut chemiten yu ko ata chebo kompunitab Pwani. Chemakchingei, Sawai, Ushindi, Afrisense, Detrex ak Onja. Oljingei products ichu tugul. Ak inyorchige korunoik chaichegen. Pwani back to school. Score 5 out of 5.

0: mu ganyera ko geria
1: ehe
0: a le ya lenga i bisa ko etara i ni
1: da santen
0: kore na ta gitar ne pa jam yet ka baru so mi na endele atu ku ka ba na kutafuta customer
1: aya tafuta ya kuzia dawa ya mitishamba tunalia
0: jamani ya mune o jamani kutirne
2: ki bye bye.
0: Oi, nene studio.
2: Matinya ngala.
0: Ate kapsa jaman.
1: Ah, bye bye.
0: Ya bebe ngoda kene kapsa ngune itu boro ko le matinya ngal kapsa.
1: Eh.
0: Dikiti di.
1: Yes.
0: Uti able tak jama. Ini doli Narok South.
1: Amno la Narok South.
0: Ame ya kapsa le Narok South le lo nga kapsa ni kita ni je ngolita.
1: Eh.
0: Oi, ni ge buta buti be ga sang bulle.
1: Ko ngoi.
0: Pura ay buti able.
2: Mhm.
0: Ame ja agat ba ne jure ba am jure liya se.
1: Mati gati jango ne jure liya, si gati se badai. Ema ay fama lo.
3: You have received a reverse call request.
1: Ang gigi liya na ba tung geti ni? Sige na mo. Bye amko.
0: Jamu ya jaman mo ya jala lang. Jamu ne.
1: Gi bye bye.
0: Amuna la mi.
2: Matinya ngal.
0: Bagi ngati jama.
1: Em.
0: Kumoi buan ngorasi karo li gora blanga teline.
1: Eh.
0: Itu di uang ke civile na yo.
1: Kap to bait?
0: Ada maga to bait ini.
1: Kap soid?
0: Uga se jwe jwe. Kap soi.
1: Eh.
0: Eh, kumai menjadi mana nalar kaji yang jaman? Kau bilang gue jaman gue kompeten dia ni. Kumai naji yang ini aku mesti.
1: Gote biru.
0: Ada gue sih tak. Ada nalar ada aja ni jatuh ni aku umpan ego sih.
1: Eh.
0: Oh, lengan lo serius saya cukup rapia mani, sukiru rapia mangaru supui ma mesti aga ni.
1: Eh.
0: Aja boleh mengumpan jadi direction.
1: Kita tu orang kita direct dengan absoid.
0: Kuma kya lo mai je kor gele ji ngala gele jara ra
1: e ka besan
0: e ara e bye bye
1: ah bye bye
0: koi ma ta ji ki nyi insu bare
1: ki na man ju gele ma gege re le ki ga na ma ju gele ka besa
0: ko ki le an ba je la ne ga lo kol je le ni
2: he te ma e ko ki ge ba ki ga tizie
0: o bwani ki ga tizie o bwani ga tizie ko tizie sa to singe mo ne ga na ina ko tizie je kor ge na ge le I Yuna ngwan je tana tu anwa jana bio
1: eh eh
0: ngwe dikwe ji
1: kongo ibo yap go ba samay ke ba ke nyore ntinda ke ngene lbo studio ba sikabit ke ba ke landugo la gere te setai gumyo limbo ndonyo staff of 41 hash ti aga tu le macho nyore geljin ore kwa genge keri le gawal siling dipte mino ntinye 18 shillings no ntinye 19 shillings ago gon geljin agere ni onji tane ure milred Anyor jige 20,000. Congratulations, Mildred. Paisi yengo mnye rabi ni chota na ginyegi. Mache kutokiri igilge ibai nego ibai ngo gaya nigim. Maka mache itinj. Amache itinj siling dipte mno anitinye ina mpesa. Ako kwenye ngelji nota ni gara aran. 20,000, 50,000. Pokisi shek aeng. Ako wangu alewe ndigo tinyoru. Ndewe ndigo titiam en nguni. Changbi ketiam me chini kegure ne David. Agere David kanyoru 2,112. Congratulations. Mamite na sara agine ni yoton mechi yeni onige guren Samson agere ganyorji ge 20,000 so jidane rube amangwal go nyende mechi lili agine 20,000 echilil 50,000 agechilil gora bonus angnalen desete inyoru geljin kin no mana ama cheke jigeri lege chil star
2: 441 hash
1: no moun mewendebuch got kotoretin ama jengo bye bye sigende deno liboga Kabai bagi ni lagu itu sulung, engkau lemah gituan, namun tayari, kaca bangun alti ngalek. So, namsi mungkin engkau ni langi nyoruti yang dagi cil gitu star
2: 441 hash.
1: Kalau amik itu Philip, naga ni kat nyoragi ni Philip ni ada 50,000 shillings. Ah Philip kat tiap kaji lagi engkau 19 shillings. Ani nyai, terus kait dia maksi lengan dah. Iga ni ne. Kuto tu mei tiap engkau ni, labata gicil star
2: 441 hash. Nenon Andrea.
1: Ira Andrea kan, nama bonus 2,160.
2: I know Sharon.
1: Sharon katanya 20,000. Mesa yang lagi kerana
2: ni. Ane na, ane buruin bir.
1: Ane na, ane heh, gerah birer. 20,000.
2: Give me a chill to start.

0: Filimon nga li magarijo sa kenyo rupasta Ezekiel. Filimon?
1: Ya mune tu wase kiyo.
0: Bye bye.
1: Yang alaman aku boi tarik ku aja kita. Ya rup tu bijang tapi ni bu rup jingi jana. Mai kat kita re lakuan tu baru ni tu re tu bila lag. Hey, ni mama nak kau doy gugu nak kau mak kau doy gugu tu. Rup tu tapi ni apa sa? Nanti boi siu ni rup jingi jana ulu saya dulu si. Dawa ingin ini kita nak ke anjing elapan kita gaya nyu, kumi junga sih siap itu na tu jang tu, karungu nyu kau beri tu tegi nyu anak tu karungu beri tu jang tu, kini kan mana nego ini, kuku cikap anu nego beri tu, elapan galak abis betal lese umu nago muter cengalak abin terkari. Angin nyur kau nyu kau beri kuning nyur kapan nago beri tegi tegi nyu. Padam buis dan buis. Aku baru ni tanyain kita mengapa kalau lagi noy mengapa kita minga biasa. Kalau lagi buk yang ke, kalau lagi jangan kita buk yang ke bilis tiga, lagi mata aku nugi. Hanya beberapa kata kata orang alang-alang. Bilis tiga sih jangan kau yang biasa tu. Yang asal sih biasa je kaji cara. Naga orang lagi kita lagi kau panjang mana bukan juga tak lagi biasa nama bilis tiga kan. Kau ni kena amma amma ni ngalega tak tariye. Iya ni lugu ngalol je nak tak tariye. Orang pun tak tariye. Orang konya no, orang konya bikin ni nus. Lari ibarat tak kata ni orang kuda ngoko koro. Sama dah barang kau ini. Kau itu barang MCX. MCX ni wala ni mata kena gelu ni orang yang tahu. Kiba kuda. Amma mi bayi show ni kiri ekera kaya tu lugu no. Mata warona ni guna, agak mahu ibu jumpa walda. Jangan naji tak banyari irgai. Atau beri gigil lah sako, atau mahu gigil lah sako. Siapa naji nyawa kag gitu pun, apa kau naji seiur gua berakia tuling gelugu pun se sosial kal. Apa kau naji anggu yang ni ibu sih naji nabi ur. Yang mahu gigil lah sako, kau jenuh walda gai kau beri irgai. Awak kira walda tu kan jenuh, ha? Tu bilang gua rau kira irgai, gua kata nanti gipeti. Mataranga,
0: kongoi ni film mon, mak taranga leman. Agar kami jadi nak gamal, segi gajeng ni. Pastai sekian.